0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, nyuwun sewu ganggu wektale. Sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Lah raose kepripun setelah?
2: Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembih tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun mboten wonten penyakite.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakite badhe bubar sedoyo.
1: Nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang bermasalah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan, Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 31

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong Banjarnegara. Agen Apotek Asyari yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh, baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai sahabat semuanya, selamat siang. Tentunya di hari Selasa ini, di tanggal 21 bulan 7 2026, Lani akan menemani sahabat Star dimanapun kalian berada. Oke, dan tentunya masih di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan Lania juga masih ada di mana nih? Dan Lania juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling top. Dan sekarang sudah memasuki acaranya Dangdut Pasar Senggol nih. Jadi buat sahabat Setara yang mau bergabung, monggo bergabung. Yang mau salam sapa ataupun request lagu, monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-00070. Sekali lagi di 0822-311-00070. Dan Lania menunggu sampai nanti di jam 10. Jadi buat sahabat Setara, Lania sudah pakai pembukaan nih, ada lagu Sumanding ya dari Ajeng Febria, coverannya dari Ajeng Febria. Jadi langsung aja kita gelirkan, lah didengarkan dari hati tentunya. Geboy, geboy, yuk, geboy, Sumanding, Ajeng Febria, cus.

0: memang kita kayak tersius.
1: Tersius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di Senin hingga Sabtu di jam 8 hingga 10. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung, yang sudah bergabung terima kasih banyak. Oke, nah langsung aja nih Lania mau bacain atensi dari sahabat Setara dari dimanapun kalian berada juga ya. Ada dari Bu Yanti Bilungan nih, selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Hadir minta tembangannya nih dengan judulnya Penipu Alus, dan salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Sanevilan. Mana nih Sanevilan? Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Lania, siap jual dikelirakan dari albumnya Intan Caca dengan judulnya Pedut Pasar Ngunut. Lan mater suun Mbak Lania, mater suun kembali. Oke, tadi ada yang telepon nih. Mana nih yang telepon? Ini Lania tunggu nih. Kalau tidak ingin kembali lagi, Lania mau bacain atensi dari sahabat Setara nih, soalnya masih banyak. Oke, ini udah bergabung nih yang telepon nih. Kita angkat dan jangan lupa passwordnya dari Habutop ya sahabat Setara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop Amuan AF yang lagi ngetop.
0: Oke. Selamat pagi menuju siang Ibu Soleh ya.
1: Iya.
0: Saliah apa Saleh nih?
1: Saliah.
0: Saliah, oke siap.
1: Panggilnya Biyunge.
0: Oh iya, ini mau minta request lagu apa nih di Dangdut Pasar Senggol?
1: Lagu, Oma bisa enggak?
0: Apa?
1: Bang Haji ya Oma ya Ama.
0: Enggak bisa itu.
1: Ya.
0: Kita yang dangdut-dangdut aja nih.
1: Ah, ya udah ada email Enawati bisa.
0: Apa judulnya?
1: Yang Payung Hitam.
0: Payung Hitam, lagu apa tuh dangdut bukan nih? Oh iya dangdut. Dari Dali Isdahlia, Happy Asmara, Neneng Anjarwasi, apa Lesti Lesti nih?
1: Ya udah yang enggak Isdahlia boleh.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Mbak Tuek Sita di Wonosobo. Di Gunung Teges. Mbak Lasminem. Nah, segitu aja Mbak Lania. Buat Mbak Lanianya, moga sehat selalu. Selamat bertugas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih buat Ibu Salia udah bergabung bareng Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Jadi udah pas nih tiga atensi, ada Ibu Salia, terus ada Bu Yanti, ada Sanevilan. Jadi langsung aja Lania mau gelirkan satu per satu. Ya, ada Penipu Alus requestannya dari Bu Yanti Bilungan. Langsung aja kita gelirkan, Lan, didengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.

0: radio, karena dengan Habuk Top itu ramuan herbal arami alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habuk Top
0: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
2: Dapatkan Habuk Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma, yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib, yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa, yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di jam 8 hingga nanti di jam 10. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung, yang sudah bergabung terima kasih banyak. Oke, dan Lania langsung aja bacain atensi nih karena waktunya sudah menuju pukul 10. Lania bacain atensi dari bawah nih, ada Kakak Prayitno. Pagi Setara, pagi Mbak Lania, selamat pagi menjelang siang nih buat Bapak Prayitno juga ya. Aku Pri di Bukateja Karang Pinggir, minta lagunya dong Mbak. Oke, dengan judulnya Negara Angin dari Niken Salindri. Spesial bukan yang lagi monitor Setara buat Mbak. Terima kasih Setara, semoga jaya selalu di udara. Amin. Oh, mintanya yang Niken Salindri ya. Oke, nanti Kak Lania putarkan ya. Ada lagunya Negara Angin. Siap, nanti Kak Lania putarkan ge. Dan salam-salamnya buat sahabat semuanya katanya tuh. Oke, dan kita balik lagi, kita membacakan di atasnya lagi. Ada dari siapa ya? Ada dari Kakak Lingga dari Pandang Narum ini. Assalamualaikum sahabat Setara. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk sahabat Setara. Oke, selamat pagi kembali ya. Dan dari Pandan Arum nih, hadir mau minta lagunya Kicau Mania. Dan buat penyiarnya, salam kenal dan selamat bertugas. Terima kasih. Dari Mama Arsya. Siap. Terima kasih ya. Tapi Negara Angin udah digabungin aja nih sama Bapak Prayitno ya, biar sama ya. Dari ini kan Salindri juga. Oke, dan di atasnya lagi juga disusul sama Kakak Isnal nih. Assalamualaikum pagi Kakak. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Isna di Kebumen, salamnya buat semuanya, selamat pagi. Dan buat kakaknya, selamat bertugas sampai kelar nanti katanya. Oke, terima kasih. Tembangannya Negara Angin ya. Oke, siap. Dan di atasnya lagi ada Mie Ayam Pak Si Simon. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Bakul mie ayam hadir, selamat sehat buat sahabat Banjar FM. Siap. Oke, berarti udah pas ya. Jadi 3 atensi, bahkan 4 atensi udah Lania bacain. Cuma yang minta lagu hanya 3 orang dan satu pun itu sama lagunya Negara Angin. Jadi langsung aja Lania clearkan requestannya dari Bapak Pri dari Bukateja. Langsung aja yuk, Negara Angin versi Niken Salindri. Cus, gebok.

0: terus. Terus kena bablas. Jalali, kayang ke, gas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun
2: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
4: Habutop leres.
3: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
4: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedoyo.
3: Kakine rasane pripun?
4: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
3: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
4: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
3: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
4: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin gitu.
3: Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
5: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
3: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
4: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodo kalian Habutop nggih.
4: Nggih.
3: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
4: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
3: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Caca,
1: iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
5: Dinda,
6: iya, Diazem.
5: Kamu ikutin goyangan aku ya.
6: Oke, baik.
5: Aku punya goyangan baru ini.
6: Oke.
5: Baru sana dulu.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu yang besar ya?

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Anda.
1: Iya, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, Tam. Terima aja dong sama lu. Manda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember bernya apa?

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya ngereges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Ladia tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol, tentunya di jam 8 hingga jam 10. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah habis, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 kurang 5. Dan kembali lagi bersama Ladia besok di pagi hari, tentunya di acaranya Tembang Kenangan. Dan buat penutupan nih, Lania sudah siapin ada lagu Happy Asmara feat Gilga Sahid dengan judulnya Demi Koi ya. Jadi buat penutupan itu, lagu Demi Koi itu perjuangan seorang laki-laki ataupun perempuan ya, yang saling mengerti aja gitu. Dan Lania juga di sini ditemenin sampai habis bersama denator kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, dan buat penutupan langsung aja yuk. Dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sampai mati.
1: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Kayong anginnya semripit temen ya Yun ya.
3: Angin tak pada baik. Ini ya kayak iya.
2: Beli, ya sejo no. Weh, geleng nak Yun, pedus-pedusnya ngono. Kayong rambane pada doko.
3: Ya padahal, mangan aja gaya sampean nyong.
2: Ya beli sih, pedus ya, mangannya ya kayak pedus ya. Apakah ini datapan kayak nyong, anak segala lengko. Pelas kelapa nom, ya belilah.
3: Weh, dugal sampean, dugal.
2: Ya beli.
3: Sampean lu guna kasihan di... Pangan di, apalagi lur apa?
2: Walah, kayong takon gembrutuk nemen kyun. Takon siji-siji, aja gembrutuk kaya aku.
3: Ya. Jajal lagi lur apa sampean ke jajal ngene lagi lur apa? Wong ana wong angon kamarek-marek ngejak ngomong lagi lur apa ke sampean nang pinggir kali Ketiwon.
2: Ya aku ta lugune lagi luru iwak nang kali kyun.
3: Luru iwak.
2: Iya, luru iwak.
3: Luru iwak nang kaline banjir kaya kiye. Ora liwak koman. Oleh bruncul.
2: Iya, aku sih mau cara lioli, kayak aku mau anak mancing neng pojokan, anak mancing neng ngiringan, genukan, kayak neng kono. Ya beli oleh apa-apa, sampean tak enak Yun, temenan, sumpah, demi Allah, kayak sampean enak nemen.
3: Enak pipe.
2: Waduh, saya akeh, lemu-lemu. Ngendoge cepet.
3: Keh, sampean sompong temen.
2: Sih,
3: pedus pe beli ngendog.
2: Sih, apa?
3: Pedus kebabaran nang Rumah Sakit Harapan Jakarta, sompong.
2: Lah dugal ki dugal, kae kok bedugal. Dijakoyonan be kayong wetuane cepet yo temenan.
3: Ya dugal wong takon ora samestine pedus yang anak. Pedus ngendoge bebek.
2: Keh, Yun, aku lugune pantakon karo entek yo.
3: Ya takon tak kena baik, yang penting aja sih macem-macem. Bukan takon pedus wetenge karo siapa? Ya karo pedus.
2: Ora, ya mestinya pedus lanang ya, bang pedus wadon yang kawin karo pedus lanang. Nyong meni konjak kon dugal kok.
3: Weh, ngandel.
2: Aku pantak yon ku, lukunek ya. Anu kayong sedik nguru sampean, ngana udang-udang pedus, anu ngiring pedus, jenderal dugu, tapi ngiring-ngiring anak buah ke nemen ya.
3: Ya, biasa aneh kota.
2: Aku pantak kon dong. Kaya pedus-pedusnya sampean sehat-sehat temenan. Kaya pedusnya sampean sehat. Kaya dongnya dipakani apa ngal dinane.
3: Sing dituli, sing pedus putih apa sing pedus ireng.
2: Ya ireng. Ya sing ireng tuli. Ndelan sing ireng tuli.
3: Oh, yang sing ireng. Ya dong sing ireng tak pakani suket sing teles ngal dinane.
2: Ya dong sing putih.
3: Sing putih pada baik, suket teles.
2: Oh, pada ya pakane.
3: Ya iya lah ya, wong pedus kok.
2: Iya, kaya pedus-pedus kaya kuat melaku pirang kilo. Kion ngal dinane ndelen.
3: Ya sing dituli ya, sing warna ireng apa sing putih.
2: Oh, iya wis coba sing ireng tuli wis ireng.
3: Oh, yang sing ireng 4 kilometer wis dinane mlaku ya. Wis 4 kilometer sadinane mlaku kuat, ora kaya sampean rengosan.
2: Iya ora kaya kuwe iki narane tatak, kono rengosan ana apa maring-maring ngene. Oh, berarti dong wis ireng kowe sadinane mlaku 4 kilometer kowe kuat ya Kyun?
3: Kuat ya.
2: Lah saya kira dong miki pedus sirang, kira dong pedus sing putih.
3: Sing putih?
2: Iya, sing putih.
3: Sing putih apa dah baik, 4 kilometer sakina ora kesel.
2: Oh, 4 kilonan ya. Ireng karo putih kowe.
3: Iya ya sih.
2: Lah kira dong pedus-pedus kia babarane pirang tahun sapi sangkil. Karane bisa ngono sampe gembrutuk nemen.
3: Sing putih apa sing ireng tuli?
2: Lah, ayo repot. Ya sing ireng tuli belen.
3: Adong sing ireng babarane kayong setahun ping telu.
2: Ping telu Yun?
3: Ping telu.
2: Lah dong sing putih?
3: Sing putih apa dah baik?
2: Oh, pada baik. Loh, ayo aku tak repot ngomong karo kon Yun. Ye. Lah kaya pedus-pedus kaya adong sore dipakani beli Yun.
3: Ya dibakani yo kayak ya saya iki sih sore ke dibakani.
2: Lah dong esuk sih yo nah dong esuk misale esuk ke dibakani apa ora?
3: Sing ireng duri apa sing putih?
2: Iya, iya wis mau ireng ke putih sing putih, sing putih.
3: Sing putih dong esuk dibakani, nganggo godong lompong kadang-kadang godong turi, yen nak aja godong maribang.
2: Oh, oke. Kuwi sing putih ya, Yun. Adong sing ireng.
3: Ya pada bae godong turi, godong trong, godong apa godong lompong.
2: Alah, repot ya, Yun. Aku tak duga ya ora jelek ya beli aku ta. Cuma sampean ke dong ditakoni selalu beda kena wedhus sing ireng, wedhus sing putih. Padahal jawabannya pada ireng ya kayak kue, putih ya kayak kue. Ya aku duga ta ya ora, Yun. Cuma aku pantakon kon bisanya dong ditakoni mesti beda kena wedhus putih karo wedhus ireng walaupun ke pada bae.
3: Oh, kayak iya. Soale sing ireng kuwi ndak kena enyong. Sing ireng kuwi ndak kena enyong.
2: Oh, dadi sing ireng ndak kena sampean, Kyun.
3: Iya, sing ireng ndak kena enyong.
2: Oh, lah yen sing putih?
3: Sing putih ndak kena enyong.
2: Tak Kyun seminggal sing adoh. Tak Kyun, tak Kyun penting rek Kyun.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancaniati di 93,4 Stara Radio.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Si aja diabaikan.
1: Iya pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan sama.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
5: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.

pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Ya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mamadika yang beralamat di Warung Mamadika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa Radio Star Banjarnegara kebagian malih wonten Gedik Banyumasanipun bakal kacani siangipun panjenengan tumugi mangke jam 3 sonten utawi jam 12 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Ingkang dipun persembahaken kalian Habuto Prabuan Hirbalar paling top saking Denatur Indonesia. Ugi wonten Vitama solusi sehat kagem mata Anda. Ugi wonten minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna ingkang wajib sekali dipun stok wonten dalemipun panjenengan sedaya. Amargi nopo? Amargi minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Kata khasiat lan kegunaanipun kagem para sesepuh bini sepuh. Engkang dipun wiwiti kalian belenderan sahabat setara saking kencana laras. Miwiti wonten dinten Selasa tanggalipun tanggal 21 wulanipun Juli taunipun 2016. Kalian sudah cara sahabat setara saged bergabung nggih. Tak enteni nganti cengklongen pokok iki lho. Neng 08-23-11-70 08-23-11-70 Satu orang sekar kagem poro pamiyarso wonten siang punika kalian angin ingkang sumilir wonten siang punika nggih panasipun panas mak cetar panas memplak nggih panas buah memplak memplak putih memplak ya naik panas ya panas banget lah pokoknya lur ya. Wonten jarum-jarum kagem para pademen Radio Setara Banjarnegara saking Panama Budaya Banyumas semoga sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bule tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
5: Sembilan puluh tiga koma empat, Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah konsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sokotulu koma papat setara Radio Banjarnegara Ganti Gending Banyumasan. Jam ibu jam kali langkung 11 menit sahabat setara wonten budi kemawon ge sugeng midang ngetaken inggang sawek sibuk setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati lanjut maning mbak jajari putrin konco tani dari niken. Oh niki wow ge. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bangi ya. Pada putra ken, abang ibu setelah itu tunggu versi Dimas Tejo. Niki wow, nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nyimak bang ibu, randa sinden, nopo kacang goreng. Salam kangge, sedaya pada menstara Banjar Negara, kangge maksud selamat bertugas matur nuwun. Sami-sami matur nuwun ugi. Siang mas, dari mas Ahmad Jenggot di Banggung Gunung Sari. Pejaguan Kebumen minta lagu ini pun Gunung Sari. Makasih mas sami-sami. Assalamualaikum mas itu. Waalaikumsalam Ahmad Ahmad lah Kali Bogor nyewet lengger lagu Pantai Legending. Selamat kegem setelah mawon sing akan kerungu akan Star FM. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi sugeng siang sugeng midang taken wonten sang telukum papat setara Radio Banjarnegara.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, namanya Bapak siapa Bapak?
3: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu Kecamatan Majenang.
2: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
3: Iya, betul memang.
2: Iya, tahu dari mana Bapak?
3: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa Bapak?
3: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
2: Membaik ya Bapak?
3: Membaik.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana Bapak?
3: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
3: Ya,
2: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
1: Z
4: 93,4 Istana Radio Banjarnegara.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Garapan Musik, Mas Bintang Bendiga Selaras, Mbak Eni. Ini mobilnya wonten pangundutan telagon, Pak Nurkolet, sudah sampai ke titik intermezzo lagi ya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
3: Iya.
2: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
3: Iya, benar sekali.
2: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
3: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
2: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
3: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
2: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
3: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
2: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
3: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
3: Iya, sama-sama.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan juga masih buat apa ya?
1: 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Sudah Ser menyapa Anda kembali di Dangdut Nostalgia sore hari ini. Tepat di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026 bersama Dangdut Nostalgia. Agar menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung bersama Sudah Ser di sore hari ini melalui nomor telepon interaktif kami di 08223 11070, di 08223 11070. Secangkir kopi hop dan ATT mengawali jumpa kita di sore hari ini sahabat Setara, yang dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal Arab paling top di Natur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, dan tidak usah gelisah. Jika memiliki keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan, obati saja dengan yang herbal alami, karena yang herbal alami tanpa efek samping. Seperti Habu Top, ramuan herbal Arab paling top di Natur Indonesia, yang bisa didapatkan di apotik-apotik terdekat Anda dan bisa pesan langsung ke nomornya Radio Setara Banjarnegara. Atau sahabat Setara bisa kunjungi di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara bisa di check out dan COD, bayarnya kalau barangnya sudah datang sahabat Setara. Oke sahabat Setara, dimanapun Anda berada, menyapa untuk warga Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, di Purwokerto, Cilacap, Banyumas Raya. Selamat sore semuanya. Selamat beristirahat untuk sahabat Setara yang mungkin baru pulang dari tempat kerja atau yang masih lembur di sore hari ini, masih beraktivitas. Tetap semangat sahabat Setara untuk menjemput rezeki di sore hari. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sutisara, ada sebujur bangkai dari Bang Haji, lagu kedua untuk Anda.

0: kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu, susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala gak deh?
0: Gak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi gak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-nakutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

di 93,4 Setara Radio Banjar Negara menyapa Anda dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Para pekerja keras dimanapun Anda berada, tetap nikmati kerjaan Anda semuanya, karena ada dadu nostalgia yang menemani hari-hari Anda. Jadi jangan mengeluh ya sahabat Setara, cukup disenyumin aja apa yang terjadi pada hari ini sahabat Setara, karena kita itu harus menjadi orang yang kuat untuk menghadapi dunia yang semakin gila semakin kesini sahabat Setara. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia yang produktif sahabat Setara, untuk hidup yang lebih baik. Di tanggal 21 Juli ini sahabat Setara, biasanya turnamen-turnamen sepak bola itu sudah mulai merajalela di mana-mana sahabat Setara ya, dari yang turnamen lokal, open dan lain sebagainya. Untuk di Banjarnegara sendiri sudah mulai ramai nih. Ada di desa-desa ya, yang sudah mulai, ada yang mau mulai, ada yang mungkin udah selesai sahabat Setara ya. Biasa untuk meramaikan menyambut di bulan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus besok sahabat Setara ya. Jadi setelah kemarin sudah kita lembur terus untuk pecinta bola pasti ya, karena piala bola gimana jagoannya nggak yang menang, karena ditutup dengan Spanyol, ternyata juara dunia Spanyol di tahun ini sahabat Setara ya. Di Banjarnegara yang sudah membuka juga yang ramai, juga sempat viral di media sosial di daerah Magentan sahabat Setara ya. Menyapa sahabat Setara yang tidak kemana-mana alias di rumah aja, dengerin radio Setara Banjarnegara. Semoga hari-hari Anda selalu bahagia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikut sapa dong biar tambah hangat dan biar tambah ramai. Hangat gimana? Ini udah panas ya. Di 08223 11070, di 08223 11070. Terima kasih sahabat Setara yang sudah ikut bergabung di sore hari ini. Untuk yang tadi belum terbaca, mohon maaf ya. Kita gabung lagi ya sahabat Setara di Dangdut Nostalgia. Sebelum membaca pesan-pesan yang sudah masuk dari sahabat Setara di sore hari ini, kita kembali ke MK-nya mempersembahkan untuk sahabat Setara di sore hari ini. Dikasih dari Elvi Sukaisih dengan Bisikan Kasih untuk Anda di G-Boy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Bila 3,4 setara Radio Banjarnegara masih menyapa di menit yang keempat puluh, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Oke, masih bisa ikut baru 0822-3110-0070. Di 0822-3110 ya. Langsung aja di Gameboy lah ya, sahabat setara ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
3: Waalaikumsalam, obat dari Pak Ramuan Arab yang paling top-top.
2: Semangat top, okay. Banget ini Kang Jamal ya.
3: Iya, Kang Bani nyore.
2: Oh, pantesan mudahnya semangat ya.
3: Satu, yang kedua semangat anak Kang Sute.
2: Waduh, Jan. Ya, sekarang udah tutut ngopang ngopi sore-sore nyawang bojone. Eh,
3: karo tutut, karo ngopi, tapi bermadeng ger banget.
2: Ya, pokoknya ya. Sedap betul.
3: Lagunya Kang Sute?
2: Lagunya bagi Kang Jamal.
3: Buih jadi permadani.
2: Buih jadi permadani.
3: Ya.
2: Dangdut
3: nostalgia bisa orang sih.
2: Dangdut nostalgia ini bukan tebang pop nostalgia.
3: Ini ya. Oh ya, ini Bang Haji ya, kenal lah.
2: Bang Haji ya, apa gitu judulnya?
3: Judulnya judi apa ya?
2: Judi. Tep. Oke. Siap.
3: Salam-salam. Tanggu kape, kape pendengar radio setara Banjarnegara yang selalu di hati, yang selalu
2: panjer.
3: Stay tune rungok radio setara Banjarnegara.
2: Oke.
3: Okay. Buat Kang Sute selamat bertugas, sehat selalu. Aja bosan-bosan ya Kang Sute.
2: Iji siap Kang Jamal, pokoknya ya kan cani terus.
3: Siap. Mata nubur Kang Sute sambil ngopi karutut karungan lagu.
2: Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jamal Kipoy. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
4: Waalaikumsalam Habutop, bapak-bapak yang lagi ngetok.
2: Ada Mama Putri di Mandiraja.
4: Nji. Riwe kopare.
2: Alhamdulillah baik. Lagu ini apa ya?
4: Lagunya bagaimana? Tanda merah.
2: Tanda merah, oke.
4: Okay. Ya dari Evita Mano. Oke, salam-salam yang mungkin di mesin di Medun, Mas Jaman. Kalau bocor ini salam kenalnya, Putri salam.
5: Ma?
4: Ya wis kok. Pak Yanti, Mbak Titi Wadani, Mbak Hanung, Mbak Tadi, Mbak Jendela, Eka, Mama Mines, Mbak Arun, Pak Mulki, buat semua aja deh masuk tak.
2: Oke.
4: Oke, lagunya ditunggu. Gue masuk deh. Selamat tugas. Sekarang ngopi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepat

0: Di 93,4 Setara Radio Banjar Negara, masih menyapa di menit yang ke-14 selepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjar Negara bersama Suta Jari di sore hari ini. Sahabat Setara yang sedang menikmati suasana sore hari, semoga tetap sehat walafiat dan tetap bugar dalam mencari jati diri. Ya, ada yang belum menemukan jati diri ya, meskipun sudah tua, meskipun sudah memiliki cucu. Ya, begitulah sahabat Setara ya. Sahabat Setara di mana pun Anda berada yang masih bergelut dengan suasana di sore hari ini, jangan lupa minum ya. Jangan lupa minum tuh, karena minum air putih itu sangat penting untuk kesehatan sahabat Setara ya. Jadi pedulikan kesehatan Anda sendiri sebelum mempedulikan kesehatan orang lain sahabat Setara. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Ari di Banjarnegara Kota. Salam untuk semua yang sudah masuk aja. Buat Mas Tutunya, terima kasih banyak sudah dibaca lagunya dari Ine Sintia yang apa aja. Oke. Terima kasih Mas Tutu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sore Suta Zahara. Sore juga ada Wati. Wah, Wati, Wati teh orang mana? Di Pejawaran. Salam untuk Mas Suta, salam kenal pendatang baru di sore hari ini. Salamnya untuk semua aja deh. Lagunya dari siapa ini? Rana Rani. Bebas mah apa aja. Oke, terima kasih. Maksudnya wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat di Kepoy. Nah, di belakangnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Maksudnya Naufal menyapa nih. Sehat selalu ya maksudnya, amin ya rabbal alamin. Salam buat semua pendengar Setara, semoga bahagia selalu. Minta lagunya Mas Perawan Desa dari Mus Mulyadi dan Herlin Effendi. Buat maksudnya selamat tugas aja, makasih, sama-sama. Di belakangnya halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di top Lamanarat lagi ngetop sudah.
0: Halo Mbak Mines, gimana?
1: Gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah, luar biasa.
1: Aku minta Oma Irama yang judulnya Kelana.
0: Oh, oke, Kelana. Siap, jancah tuh banget.
1: Ya, wis.
0: Iya.
1: Kirim ayo badan kumpul kafe kayak Ana Mbak Heni, Mas Pur, Rini, Nina, Yanti. Terus buat yang di Kelampok, Mama Pelangi, Mama Bintang, Umi Kutu, Mbak Tempon, Titi Jumakaton, Mega, Runta, Kakine, terus Braring Sabutra, kan semuanya aja sih pada monitor.
0: Oke. Okay.
1: Terus nyala macutek, para. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mines, sehat selalu ya di situ bersama kawan-kawannya, bersama besti-bestinya. Ya, rayakan segala kemenangan bersama besti-besti. Besti-besti tercinta. Spesial untuk Perawan Desanya sahabat Setara yang di Geboy di 93,4 Setara Radio Banjar Negara, Radio Dangdut Banjar Negara.

0: No.
1: Kenapa?
0: Pak kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Otibus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Jam 5 sudah waktunya di sore hari, sahabat Setara ya. Assalamualaikum, selamat sore. Aku selamat di Sumawangi Muntang, kawasan Benchuan, Mauriga selagu gala-gala. Salam-salam buat sahabat Radio Setara semua. Terima kasih. Sama-sama, pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap di G-Boy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa besok lagi dan tetap stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu sudah kita bicarakan tentang memperbaiki akhlak, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Kemudian secara umum Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi akhlak dalam dua bagian besar. Pertama, apa yang oleh beliau dinamakan al-akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Seseorang yang kepada Allah ia bertauhid, dalam pergaulannya dengan sesama manusia ia mempunyai sifat-sifat yang terpuji, seperti rendah hati, sabar, jujur, ikhlas, dan lain sebagainya. Kemudian dalam sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia dapat mengembangkan nilai-nilai ihsan sesuai dengan tuntunan imannya. Ini seluruhnya dinamakan al-akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua oleh beliau dinamakan al-akhlakul majmumah, yaitu akhlak yang tercela. Seseorang yang di dalam sikapnya kepada Allah mempunyai sifat-sifat kufur, baik dalam bentuk kemusyrikan, kemunafikan, atau hal-hal yang bisa menyebabkan ia menjadi murtad. Lalu dalam pergaulannya dengan sesama manusia, ia mempunyai sikap yang tidak terpuji, sombong, riya, ujub, dusta, khianat, suka menggunjing dan memfitnah, dan lain sebagainya. Sedangkan sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia senantiasa menimbulkan kerusuhan. Itu seluruhnya dinamakan dengan al-akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Untuk memperoleh akhlak yang baik, yang dalam bahasa populernya dinamakan al-akhlakul karimah, para ulama sufi memberikan tuntunan. Pertama, melalui jalan yang disebut tahalli. Yang kedua, tahalli, dan hasilnya nanti akan membuahkan tajalli. Tahalli artinya mengosongkan diri dari segala macam sifat yang tercela. Sombongnya dibuang, riaknya dihilangkan, suka fitnahnya musnah, dustanya berhilang. Itu semuanya dinamakan tafalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Apabila ini sudah berhasil dilaksanakan oleh seseorang, ia naik kepada tingkat yang selanjutnya dinamakan tahalli. Tahalli artinya menghiasi diri dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji. Bila sombongnya hilang, berganti dengan tawadhu. Bila dustanya hilang, berganti dengan jujur. Bila khianatnya hilang, dihiasi hatinya dengan amanah, dan begitu selanjutnya. Hasil daripada tahalli, menghiasi diri dengan segala sifat-sifat yang terpuji, akan mengantarkan orang untuk sampai kepada tajalli, bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan yang pertama, tafalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela, menjauhkan diri dari semua akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan pertemuan ini akan kita mulai dengan membicarakan dusta dan akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita makhluk manusia dalam hidup ini adalah kemampuan untuk berkata-kata. Kemampuan menyalurkan hasrat hati dan keinginan jiwa melalui ucapan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Sehingga orang lalu berkata bahwa al-insan adalah hayawanun natif. Manusia sebenarnya adalah binatang juga. Cuma saja manusia binatang yang pandai berbicara. Oleh karenanya ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Lidah bisa menempatkan seseorang pada posisi yang tinggi. Lidah juga bisa menempatkan orang pada posisi yang paling rendah. Karena lidahnya orang dipuji, karena lidahnya orang dicaci maki dan dicela. Pendeknya seperti kata pepatah, al-lisan saghirul jirmi azimul jurmi. Lidah itu walaupun kecil bentuknya tetapi besar akibatnya. Hampir sebagian besar dari kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia pada mulanya disebabkan oleh lidahnya. Sehingga pepatah mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia akan selamat apabila dia pandai menjaga lidahnya. Seperti orang kita bilang, lidah tidak bertulang. Artinya, bicara kadang-kadang demikian enak. Bicara kadang-kadang demikian nikmat, tidak terasa akan membawa akibat yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Oleh karenanya, salah satu yang menyebabkan manusia bisa turun nilai kemanusiaannya apabila dia telah mempergunakan lidahnya untuk suatu yang lazimnya kita namakan dusta. Apa sebenarnya dusta itu? Dikatakan al-kadzib huwa adamu mutabaqatil khabar lil waqi'. Dusta ialah tidak adanya persesuaian antara berita dengan kenyataan. Itu yang dinamakan dusta. Berita tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, bentuknya bisa mengada-ada, bisa menambah-nambah, ataupun mengurang-urang. Itu bentuk-bentuk daripada tidak sesuainya berita dengan kenyataan. Mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan, itu jelas merupakan dusta. Kemudian menambah-nambah, beritanya sebenarnya cuma 1 meter tapi disampaikan orang kepada kita 5 meter, yang 4 meter tambahan. Disitulah kemungkinan terjadinya penyusupan-penyusupan berupa dusta adanya. Ataupun mengurang-urang, beritanya sebenarnya 8 meter, sampai ke kita cuma 2 meter, yang 6 meter berita itu dikorup. Itu juga sudah bagian tersendiri daripada yang dinamakan dusta. Oleh karenanya kita harus berusaha, pertama dari sifat mengada-ada. Yang tidak ada diada-adakan, itu jelas dusta. Dan ini pekerjaan paling enak memang. Orang seakan-akan terpesona, orang seakan-akan kagum, padahal kita mengada-ada. Barang yang tidak ada diada-adakan. Rasul juga pernah, saudara-saudara, tapi bernada seperti ini namun jujur. Satu saat beliau sedang duduk, ada seorang perempuan mengendarai onta, sudah tua sekali ontanya. Lalu Rasul bangun menegur orang tadi, "Bu, kenapa naik anak onta?" katanya. Perempuan ini bilang, "Ya Rasul, yang saya kendarai ini bukan anak onta, tapi biang onta." Begitu. "Iya, tapi dia punya ibu kan, onta ini?" "Punya." "Nah, kalau dia punya ibu kan artinya dia anak juga." "Ya memang." "Nah, kalau begitu kan artinya ibu memang naik anak onta." "Lah ya iya kalau itu sih." Kelihatannya mengada-ada, tapi memang benar begitulah adanya. Gurau untuk menghidupkan suasana, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua jenis daripada dusta itu menambah-nambah.
2: Ini juga paling enak. Orang sering bilang, kalau kita ngirim duit, jangan harap kurang, jangan harap tambah.
0: Tapi kalau kita ngirim berita,
2: jangan harap kurang.
0: Duit kita kirim kepada orang,
2: jangan harap tambah.
0: Kurang, jangan harap kurang. Atau jangan harap tambah, kurang bisa. Tapi kalau berita kita kirim kepada seseorang,
2: jangan harap kurang itu berita, nambah bisa.
0: Atau kemudian mengurang-urang,
2: ini juga termasuk jenis daripada dusta.
0: Baik mengada-ada atau menambah-nambah kemudian mengurang-urangi, seluruhnya merupakan pekerjaan yang paling enak. Kita anggap sesuatu yang biasa,
2: padahal akibatnya nanti akan menjadi luar biasa.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa bahaya dusta dalam kehidupan manusia? Pertama, bagi dirinya sendiri. Orang yang berdusta sebenarnya sudah membahayakan dirinya sendiri. Apa bahayanya?
2: Pertama, ia akan dikucilkan dari pergaulan. Sekali dia berdusta, orang mungkin masih percaya. Dua kali dia berdusta, orang mungkin masih bisa mentolerir. Tiga kali dia berdusta, orang ngecap. Ini memang udah wataknya nih. Hobi dah kalau begini.
0: Akhirnya dia dikucilkan dari pergaulan. Lain hari, walaupun dia serius bicara,
2: orang gak lagi nanggapin sebagaimana yang semestinya.
0: Dikucilkan dari pergaulan. Akibat apa?
2: Akibat dari dusta yang dilakukannya.
0: Akan merugikan dirinya sendiri. Ada satu cerita, saudara. Seorang pengembala kambing sedang mengembalakan kambing di tanah lapang. Satu hari iseng dia sendirian.
2: Ah, ini orang kampung pengen tahu dibohongin.
0: Teriak dia, tolong ada serigala, ada serigala.
2: Mendengar teriakan ini karuan satu kampung orang nyaris keluar semua. Yang bawa pentungan, yang bawa golok, yang bawa pisau.
0: Mana serigalanya, mana?
2: Ini pengembala tadi nyengir. Kagak ada. Gua bohongin lo.
0: Sudah, pulanglah orang kampung ini. Sekali, besoknya begitu lagi. Keluar lagi orang kampung, ternyata juga tidak ada serigala. Pada hari yang ketiga, serigalanya benar-benar datang. Si pengembala tadi pucat, lalu teriak-teriak, tolong ada serigala datang.
2: Nah, orang kampung udah nandain. Dua kali kita dibohongin, ini paling dia bohong lagi.
0: Satu pun tidak ada orang kampung yang keluar untuk menolong. Akhirnya kambingnya habis dimakan oleh serigala. Yang rugi dirinya sendiri. Satu kali dia bohong,
2: orang percaya mungkin.
0: Dua kali dia bohong,
2: orang masih tolerir.
0: Tiga kali dia bohong,
2: orang nandain.
0: Terkucil dari pergaulan akibat daripada perbuatan dusta. Oleh karenanya, saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang suka berteman dengan seorang pendusta. Karena apa? Seorang pendusta tidak akan segan-segan menjual temannya sendiri. Mengkambing hitamkan temannya sendiri. Artinya juga merusak pergaulan di dalam kehidupan ini. Penyakit yang bahaya yang kedua bagi diri orang yang berdusta itu sendiri, sifat dusta menyuburkan watak munafik. Nabi bersabda, ayatul munafiki salatu, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Tandanya,
2: biasanya kalau tandanya ada, ya munafiknya insya Allah ada.
0: Apa tanda orang munafik itu? Pertama, iza haddatsa kadzdzaba. Apabila berbicara selalu bohong. Belum pernah kalau bicara tidak bohong. Bohong itu sudah jadi lalapnya. Artinya enggak sumbrah ngomong kalau enggak dicampuri bohong. Seperti kurang enak makan kalau tidak pakai lalap. Ada saja bohong yang dibuat-buatnya. Ini ciri atau tanda daripada orang-orang munafik. Apabila berbicara, selalu berdusta.
2: Satu.
0: Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, dia selalu ingkar. Selalu ingkar tanpa uzur yang dibenarkan oleh syar'i,
2: itu termasuk ciri daripada orang-orang munafik. Karena itu kita oleh agama diajarkan jangan memastikan sesuatu.
0: Pernah Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang orang bertanya, "Ya Rasul, Ashabul Kahfi itu sebenarnya berapa orang jumlahnya?" Ada yang bilang 5 orang, 6 dengan anjingnya. Ada yang bilang 6 orang, 7 dengan anjingnya. Ada yang bilang 8 orang, 9 dengan anjingnya. Yang benar yang mana, Rasul?
2: Rasul menjawab, besok. Jawabannya, besok.
0: Kenapa Rasul mengatakan jawabannya besok?
2: Sebab beliau ngandelin. Biasanya kalau ada pertanyaan dari umat, lalu turun wahyu sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Sudah,
0: besoknya dari pagi Rasul nunggu wahyu turun.
2: Enggak turun.
0: Besok nunggu lagi.
2: Enggak turun juga.
0: Bingung.
2: Sekali turun malah negur beliau. Wala taqullanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah.
0: Kalau belum apa-apa Muhammad, jangan berani ngeduluin. Besok, besok. Semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Illa ayyasha Allah. Oleh sebab itu, harus diawali dengan insya Allah. Insya Allah, besok saya pasti datang. Insya Allah, ya karena kita beriman kepada Allah. Kepastian di tangan Allah. Pastinya karena kita memang berniat benar ingin datang. Kita kadang-kadang insya Allah ini jadi lalap sih. Asal dia bilang insya Allah udah tulen kagak mau dah.
2: Besok ya?
0: Insya Allah enggak ya. Ini salah kaprahnya kita, saudara-saudara. Yang ketiga, ciri daripada orang munafik itu, wa iza tumina qana. Apabila dipercaya, ia selalu berkhianat. Tidak pandai menjaga amanah dalam kehidupan ini. Tidak boleh mendapat satu kepercayaan lalu dikhianatinya kepercayaan itu. Maka jangan lupa bahwa kita diberikan lidah, kita diharuskan memelihara lidah. Dengan apa?
2: Menjaganya daripada sifat-sifat dusta.
0: Apabila berjanji, kita berusaha menepati. Apabila dipercaya, kita berusaha menjaga amanah. Kenapa?
2: Mencari kepercayaan itu sulit, saudara.
0: Tetapi memelihara kepercayaan itu jauh lebih sulit. Apalagi kalau yang bernama rahasia. Rahasia itu memang selama masih ada dalam hati. Kalau sudah kita bicarakan kepada orang lain,
2: itu sudah bukan rahasia lagi sifatnya.
0: Emang sih, pada mulanya kita bisa ngomong.
2: Nih, gue ngomong begini nih sama lu doang nih. Lu jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya.
0: Nanti yang kita ajak ngomong, ngomong lagi sama orang lain.
2: Nih, sama lu doang nih. Jangan ngomong-ngomong sama yang lain.
0: Akhirnya kan terus sampai, walaupun setiap kali ngomong mesti.
2: Cuman malu doang nih ya.
0: Tapi akhirnya tuh beritanya jadi merata, menjalar. Kenapa?
2: Rahasia adalah apa yang ada di dalam hati.
0: Jadi kalau sudah kita bicarakan kepada orang,
2: sudah bukan rahasia lagi namanya.
0: Apalagi sifat manusia. Kalau dia lagi senang sama kita, jangankan perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang salah pun masih dibenarkan dia juga. Tapi kalau dia sudah jengkel sama kita, jangankan kita main judi, kita ngaji masih salah. Itu kalau orang sudah enggak senang itu ya begitu. Dia benci sama kita.
2: Jangankan kita main judi,
0: kita baca Quran masih salah. Tapi kalau dia senang sama kita, hampir matanya itu hilang dari penilaian-penilaian yang objektif. Oleh karenanya, sifat dusta menyuburkan sifat kemunafikan di dalam diri seseorang. Yang di antara tandanya tadi, iza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara, ia selalu berdusta. Kemudian bahaya yang ketiga, orang yang selalu berdusta jauh dari ketenangan. Sebab apa? Pada saat kita mendustai seseorang, orang itu mungkin percaya. Tapi makin dia percaya,
2: makin tersiksa batin kita.
0: Kenapa?
2: Hati kita sendiri ngomong, lo percaya kok gue bohongin?
0: Kita sendiri tahu bahwa kita bohong. Itu yang menyiksa batin. Jauh dari ketenangan, apalagi akan timbul satu sifat was-was.
2: Ntar dia tahu. Bagaimana kalau rahasia ketahuan? Bagaimana kalau dia tahu saya bohong?
0: Ini akan menyebabkan seseorang jauh dari ketenangan hidup. Makin rajin dia berdusta, makin tersiksa jiwanya.
2: Lain kalau hatinya sudah mati. Dusta memang sudah jadi profesinya, kebiasaannya.
0: Tidak merasa menyesal, tidak merasa berbuat salah. Dusta itu sudah jadi hobi. Sehingga enak saja. Hati sudah jadi mati kalau sudah begitu. Dan sepanjang hati sudah jadi mati, itulah yang paling kita khawatirkan. Artinya nilai kita adalah bangkai berjalan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya membahayakan diri sendiri dusta itu. Yang kedua, berbahaya bagi masyarakat banyak. Tentu saja apabila status sosial kita tinggi, makin luas akibat daripada kedustaan kita. Seorang kepala rumah tangga yang berdusta, seluruh keluarganya jadi rugi. Seorang kepala kampung yang berdusta, rakyat sekampungnya rugi. Seorang gubernur berdusta, rakyat satu provinsi rugi. Seorang pemimpin negara berdusta, rakyat satu negara rugi. Makin tinggi status sosial, makin besar akibat daripada suatu dusta. Oleh karenanya, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Masyarakat itu apa? Dimulai dari masyarakat yang paling kecil, rumah tangga. Kalau satu rumah tangga sudah diwarnai oleh sesuatu yang bernama dusta, maka ketenangan, ketentraman, kebahagiaan rasanya akan sulit terwujud di dalam rumah tangga itu sendiri. Seorang istri apabila sudah pandai mendustakan suaminya, maka itu sudah berarti memulai keretakan dalam kehidupan rumah tangga, menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan. Apabila seorang suami sudah mulai mempunyai titik ketidakpercayaan kepada istrinya lagi, itu sudah menandakan retaknya basis kehidupan rumah tangga. Istri yang mendustakan suaminya, umpamanya diberikan nafkah, lalu mestinya sebenarnya sudah diperhitungkan cukup, uang masih ada, dikatakannya habis dan lain sebagainya. Akibatnya nanti si suami mikir-mikir, kan menurut perhitungan duit masih cukup, kenapa sudah habis? Nah, oleh karena istrinya tidak jujur, suaminya juga mulai berusaha tidak jujur lagi. Mendapat penghasilan besar, mengaku sedikit. Kalau sudah begitu, saling dusta mendustai pun sudah dimulai. Nanti akan terus meresap kepada kehidupan daripada anak-anak sebagai anggota di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, oleh karenanya rumah tangga bisa saja berantakan, menjadi kacau, baik karena dusta istri, dusta suami, dusta anak, atau dusta orang lain menyulut dan mengganggu rumah tangga kita.
2: Suaminya lagi enak-enak duduk di depan rumah, datang laporan. Kamu kok tenang saja di rumah? Memangnya kenapa? Istrimu, waduh. Ya memang kenapa istri?
0: Waduh. Itu tadi naik bajai berdua. Kamu orang laki.
2: Ya memang supir bajai masih dia sendiri.
0: Tapi kalau berita ini digunting, dikat sampai di situ, kan nanti ini sudah menimbulkan suami mendengar istrinya naik bajaj berdua dengan orang laki, tentu marah. Pulang istrinya sudah payah-payah dari pasar, dicaci maki dan lain sebagainya. Apa ini?
2: Akibat dari omongan, dari lidah yang memang kecil dan tidak bertulang itu, tapi sungguh sangat besar akibatnya.
0: Kemudian juga pergaulan. Berapa banyak saudara jauh dari saudaranya, teman berpisah dengan temannya, tetangga marah dengan tetangganya akibat daripada perbuatan lidah, daripada ucapan lidah ini. Akibat daripada yang bernama dusta ini. Oleh karenanya, saudara-saudara, dusta pun merusak pergaulan. Kemudian usaha. Satu kali kita berdusta, mungkin usaha mendatangkan untung. Dua kali kita berdusta, masih bisa mendatangkan untung. Tiga kali kita berdusta, orang akhirnya akan mengadakan perbandingan. Ini kadang-kadang dalam usaha, dalam dagang, dusta juga bisa jadi lalang. Orang nawar dagangan kita, berapa harganya bang? 500. 300 ya? Tadi ada yang nawar 400, saya nggak jual. Padahal kagak ada yang nawar. Dia buat sedemikian rupa. Atau kadang-kadang tidak segan-segan memakai sumpah untuk membela kebohongannya.
2: Ya, walaupun sebenarnya bukan sumpah, karena sumpah itu harus dengan lafzul jalalah, wallahi atau billahi atau demi Allah.
0: Kadang-kadang dengan kata-kata yang kasar. Modalnya cuma 500. Tapi ketika ditawar orang,
2: yang benar aja nawar, Bu. Padahal ini saya beli modalnya aja 700 per, biar mampus nih.
0: Dia beli cuma 500, ngaku modalnya 700 pakai biar mampus lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, sepintas mungkin orang percaya, mungkin orang itu tergerak untuk membeli, tapi kemudian keuntungan yang didapat dengan jalan berdusta itu, bisakah membawa berkah dalam kehidupan kita?
2: Rasanya tidak.
0: Dan kalau sudah tidak membawa berkah,
2: maka itu keuntungan itu tidak lagi akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan.
0: Oleh karenanya, menjaga lidah ini memang berat. Sehingga dalam satu hadis lain, Nabi bersabda,
2: Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu, surga kangen kepada empat macam manusia. Ini model.
0: Biasanya manusia yang kepengen benar masuk surga, ini malah surganya yang rindu, kangen benar kepengen dimasuki oleh empat macam manusia. Siapa mereka?
2: Pertama, qari'ul Quran. Orang yang gemar, hobi membaca Al-Quranul Karim.
0: Orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Apa membaca sekedar membaca?
2: Ya, membaca Quran dan beribadah dari sebab membaca itu mengerti atau tidak mengerti artinya. Tapi jangan lupa, membaca adalah alat agar kita mengerti. Mengerti adalah sarana agar kita bisa mengamalkan dengan baik. Itu maksudnya.
0: Baca Al-Quran agar kamu mengerti isinya. Kalau sudah kamu mengerti isinya, kamu bisa mengamalkannya dengan baik. Jadi sungguhpun yang dimaksud di sini adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, tapi prosesnya setelah membaca,
2: orang mengerti.
0: Orang hanya bisa mengerti kalau dia sudah membaca. Kemudian apabila mengerti, dia terdorong untuk mengamalkan. Tahlil Quran bukan hanya orang yang sekedar gemar membaca Al-Quran, tapi juga yang membawa gaya hidup yang Qurani. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tahlil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nabi memberikan anjuran sangat. Siapa yang ingin dekat dengan aku di hari akhirat nanti, bersahabatlah ia dengan yatim, dengan piatu, dengan janda-janda tua yang miskin, perlu uluran tangan, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bila diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, bersahabatlah dengan orang yang tidak mampu. Mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang kelaparan, dirindukan oleh surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian besar perhatian Islam terhadap kepekaan sosial, terhadap kesetia kawanan sosial ini, sampai-sampai dalam ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-aisa allazi yukadzibu bid-din, fadhalika allazi yadu'u al-yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, kata Allah, siapa orang-orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap mendustakan agama. Kalau sudah dianggap mendustakan agama, artinya imannya dusta. Dia sholat, sholatnya dusta. Dia puasa, puasanya dusta. Siapa mereka itu? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Mereka orang-orang yang meninggalkan, menyia-nyiakan anak-anak yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan tidak memerintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kepada yatim, kejam, sadis, tidak punya kemanusiaan sama sekali. Maka mungkin kita yang rajin sholat, mungkin kita yang sudah 4-5 kali berhaji, bisa saja terhalang masuk surga. Karena di sebelah rumah kita, ada anak yatim piatu, merintih kelaparan, menggigil kedinginan. Kita tahu, kita mampu, dan kita diam saja tidak mau memberikan pertolongan. Itu yang mungkin bisa menghalangi kita untuk sampai ke surga. Oleh karenanya, salah satu jenis manusia yang dirindukan oleh surga, mut'imir ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga, wasa'imina fi Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, ini yang ada kaitannya dengan masalah kita, wahafizil lisan. Salah satu manusia yang dirindukan oleh surga ialah orang yang pandai menjaga lidahnya. Artinya, dia bisa menempatkan diri. Kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam. Orang bilang memang, kalau bicara itu perak, diam itu emas. Maksudnya, diam lebih berharga daripada bicara. Tapi orang memang harus pandai menempatkan diri. Artinya, tahu kapan waktunya bicara, kapan mestinya diam. Kalau waktu diam dia bicara, namanya dia tidak tahu diri. Kalau harus bicara dia diam, dia namanya juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang seharusnya dia sampaikan. Sama saja ada orang bilang, sedikit bicara banyak bekerja. Sebenarnya harus seimbang. Banyak bicara harus banyak bekerja. Biasanya kalau sedikit bicara banyak bekerja itu dua kemungkinan. Kalau enggak main catur, maling. Yang namanya maling bicaranya sedikit. Maling buka jendela lalu membisik sama temannya, udah tidur. Ngomongnya segitu, selebihnya dia kerja, kerja serapi-rapinya. Sebaliknya, banyak bicara, sedikit kerja, bahkan gak pernah kerja. Orang gila. Coba saja lihat orang gila, ngomong melulu. Kerjaannya gak ada. Jadi oleh karena itu memang harus seimbang. Pendeknya kita harus tahu kapan mesti bicara, kapan mesti diam. Kalau menghadapi kebatilan kita diam, kata Nabi, as-sakitu 'alal batil syaitanun afra. Orang yang diam menghadapi kebatilan, setan gagu.
2: Masya Allah, saudara-saudara.
0: Ada munkarat, ada maksiat, ada kebatilan, ada kezaliman. Dia diam tidak mau menyampaikan yang benar, itu setan gagu. Sehingga dikatakan qulil haqqo walau kana murran, sampaikan, katakan yang benar walaupun pahit. Dan memang menyampaikan kebenaran bukan main pahitnya, bukan main getirnya, banyak resikonya. Tapi ini sesuatu yang harus kita sampaikan. Sebab kata Nabi tadi, orang yang diam menghadapi satu kebatilan sama saja dengan setan gagu. Orang yang pandai menjaga lidahnya dirindukan oleh surga. Dan ini walaupun kelihatannya pekerjaan ringan, kecil, berat, saudara-saudara. Bahkan diceritakan Nabi Ibrahim itu pernah nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditegur, ditanya, kenapa kamu menangis, Ibrahim? Saya ini seumur hidup pernah 3 kali berdusta, ya Allah. Bagaimana saya tidak bingung mempertanggungjawabkan ini di hadapanmu? Nabi Ibrahim... Allahu Akbar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Gani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Gani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Nama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berdasarkan limbah ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat nyetop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi nyetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah? Papa jadi nggak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, habu topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga nggak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pak. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: selanjutnya kami serahkan kepada MC. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
3: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
2: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
3: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
2: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
3: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
2: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
3: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4

0: والغوى ندنا والغوى ندنا.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
3: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
2: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
3: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
2: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
3: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
6: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Hotel Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kenapa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isam,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini ibu mengenai habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan habutop gitu?
1: Setelah minum habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum habutop herbal itu udah sehat kembali.
0: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Bu tahu habutop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu habutop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi habutopnya ini gitu.
1: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan habutop herbal, karena habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
0: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: DJ musik loh ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, namanya siapa Ibu?
3: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
2: Anaknya Ibu Manisem ya. Alamatnya mana Ibu?
3: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
2: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
3: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
2: Terus gimana Ibu?
3: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
2: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
3: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
2: Iya, udah habis berapa botol Ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: iki kok enek sing ngowayu kok kok menawa wis tak ingeti ya. Sampean wedi. Sampean jomblo napa mboten tak tekoni.
1: Iya.
0: Jomblo napa mboten? Asli. Gelem karo duduk apa ora? Ayo ndek kene lho. Berdua engko kesuting Max Robin ben viral. Kene lho, berdiri yo sini lho, sini sayang. Aku ning kono ae. Oh, dilindungi. Iya, iya. Aja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

selingkuhan ini.

0: hari?
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata Ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: bersama Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habutop.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ica benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0.

0: Liz, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu. Ih.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang bermasalah satu pengonsumsi Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
0: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
0: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
0: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
0: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
0: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
0: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
0: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
0: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
0: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh, baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih. Niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak, terima kasih nggih Pak nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, nyuwun sewu ganggu wektale. Sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih.
2: Nggih.
1: Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih?
2: Nggih.
1: Rasa keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa
1: berarti luar.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun
2: pundi? Mbak Jono, Pegane Lestri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong di kados kulong di kami yang dar Habutop mawon pada tinggal lingkar sembuh
1: karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih Mbah.
2: Nggih,
1: matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
5: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, ya, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Kelampok, Kecamatan Purworejo, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Kelampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, Laras, nggih.
2: Habutop Laras.
1: Diceritakan mawon niki, Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya?
2: Gih.
1: Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Ada
2: setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: tak cerita tentang kata masjid ya. Terus kata masjid niku dari kata sajadah yasjudu sujudan wa masjidan. Terus nak musola diarani masjid niku biangsal. Mergi musola itu mana nih gon sholat, masjid itu mana nih gon sujud. Terus kemudian wonten perkembangan kultur, kultur budaya. Nah sing tiga jumatan itu diarani masjid nopo jamek. Nah sing ora tiga jumatan niku teng daerah Kudus tetap diarani masjid. Berarti kangge kersane sing iktikaf niku diitung iktikaf teng pundi? Masjid. Lha niku nggih plus minus, plus niku sing teng musala niku nak iktikaf saged. Minus niku nak sing haid napa sing junub niku ora direpot. Mergi pun diberi ketentuan napa? Masjid. Niku nak masjid dengan makna fikih. Tapi sebetulnya ndak se-ekstrem itu ya. Riyen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendikan di antara khasi umatku niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjidan nggih napa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi di antara ciri khas umatku kabeh bumine Allah niku layak dadi napa masjid. Terus riyen niku mate Nabi Musa niku nak badhe jumatan atau badhe salat itu harus dibentuk bangunan. Nah, umat Kanjeng Nabi barokah ya ning alas ya salat ning alas ning kebun ya salat ning kebun. Mulane gerakno jamaah ning Indonesia ku kangelan mergo kadung tau ngaji. Dadi kadang ngaji ku ya rodok go musibah. Kayak Mas Khalid yang ngerti nak jamaah sunat terus rapati jamaah. Dadi ilmu kadang go musibah ya perkara ini. Enggak riyen wonten santri salat terus qobliyah badhe angger bengi tahajud bareng mondok ngerti nek iku sunat langsung ora. Dadi kadang ilmu iku ya ribet. Niki oleh iki mun pas nih Mas Agus ngurusi donya ni Khalid duwe ngurusi nopo. Wis ini kan duete kan sing sitok sugih sing sitok alim. Maksud sajane kudune ya. Sajane. Sajane kan ngoten. Terus tenggene daerah kula niku anggere ana daerah pondok mesti ana sing alim alama ana sing wali. Jadi sing alim mulang fikih, sing wali bagian donga. Kok nek wali mulang fikih ya rada ribet. Fikih kadang ya ribet. Mergi fikih niku mboten ribet sepundi niki ibu-ibu terutama. Fikih niku nggih mari ribet. Mbah menika kadang ya ras setuju wek fikih. Wong lanang ra iso nafkahi bojone, iku bojone iku sing wedok iku nek sing lanang njaluk ra wajib nglayani. Mergo ora iso apa? Ora iso nafkahi. Lah sing lanang yo dhewe anak ra gelem dikumpuli ora wajib nafkahi. Terus ajarane iku rada transaksional. Lah nek riyen jaman Mbah Mun Sugeng iku ape rabi apa ape hitung-hitungan kok Cina jek perkara. Lah wong ngekeki dhuwe ngenteni gelem apa dikumpuli. Sing wedok males gelem dikumpuli nek dikeki duwe lagi bojo tarondo maksudnya. Maksudnya lah nek bayar bedane opo kan. Lah sak terus no bedane mek sapa ra usah. Dadi iku fikih sing rondo-rondo masalah. Mulane dhewe bangun fikih iku fikih Indonesia. Fikih Indonesia niku maknane iku sing wedok sugih sing lanang ya rondo numpang sithik-sithik. Ya rondo haram sithik-sithik mestine ar-rijalu qawwamuna. Tapi kan masalah iku kan hukum. Hukumnya ngono, tapi faktanya sing wedok sugih, sing lanang larat. Jadi hukumnya sing lanang wajib nafkahi, tapi faktanya sing wedok sing nafkahi. Lah ngoten niku nggih angsal, angsal secara takdir. Jadi salah secara hukum tapi angsal secara takdir. Lah jenenge wong di rumah ya wajib sopan, wajib nurut. Kadang-kadang sing lanang yo ngepel bareng mung jenenge numpang. Nah, masjid di Indonesia itu harus mirip modifikasi fikih Indonesia. Mergi masjid-masjid di Indonesia kata sinteng tanah sengketa riyen, tanah gigi, tanah konflik. Tapi jari wali-wali riyen, cek konflik, cek gigi, bumi wae Allah, sangger jiwa masjid wis apik ngono. Dadi ora kok. Kula nu nate teng Korea, niki cerita. Niki difeki fasul masail yo rabar. Syaratte wakaf iku ora muabbad. Muabbad iku permanen. Teng Korea niku masjid tu nyewa. Jadi wonten apartemen tingkat 7 wonten ngisor gereja, engko dhuure bar, kadang tingkat 3 napa? Masjid. Kadang walian, masjid sik dhuure gereja, dhuure bar. Kadang-kadang nek ning masjid yo ndang dhuutan sik. Jadi jare sing Jumatan-Jumatan, meh kowe kula ora Jumatan, Gus. Mergo pas penaire ayu. Karena teori tata negara di sana, tata ruang di sana, tanah masyarakat itu enggak boleh jadi masjid. Karena yang boleh jadi masjid harus ruang publik. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja juga boleh, karena kadung sudah ruang apa? Publik. Tapi kalau sudah ruang masyarakat, enggak boleh lagi diotak-atik jadi ruang publik. Jadi akhirnya justru nyewa masjid paling mungkin ya kalau bekas gereja atau bekas bar. Nanti teng bar, Pak. Mboten nate, Pak. Posisi tenan iki. Usul wonten kalih, siji melarat, nomor loro ati kesempatan, nomor telu iku saking wedine pangeran. Tapi sing divisi Allah sing saking wedine pangeran. Wow, bojone wis nembes tunggal wis tunggal. Gak trimo dia asli dek. Jeban wae tengah akhirat kula tambahi, Bang. Mangke Bang Suwarko pinter, Pak? Pinter rencana.
1: Koe kemana lu? Supaya ya kemana lu?
0: Tapi buatin setugal. Setosok, cekap.
1: Sebenarnya ini gue ujian ting langgar-langgarnya pitung lor, pitung dari
0: waktu. Ini punya rencana, gak ada pinter loh.
1: Oleh ini gue
0: 72.
1: Ini rencana.
0: Jadi, oh sama yang dia kelas kani separuh banget. Separuh ini itu loro, maksud gue dan separuh ini di atas kalau suon fakih-fakih yang di Indonesia ini gue gak anut fakih Mbah Maimun, Mbah Hasyim, fakih yang sudah dimodifikasi. Karena kalau pakai fakih permanen ini misalnya wakaf masjid kudu mu'abad lah, padahal kadang-kadang teng daerah ini ada orang yang masjid itu disilai, kadang teng tanah gigi, kadang teng tanah sengketa. Terus ini masalah-masalah yang kita kedah bijak. Mergi nak jenengan mboten bijak, ini ku ribet. Kalau nanti teng Korea ditanggel tiga, siki ngisore masjid diure gereja. Padahal al-Islam ya lu wala yulale. Ya ribet. Ya lu wala yulale ku rak karpe ngono. Kayak Mbak Maksum, karpe bujune ya ke faktane ya sito. Ku karpe ngono, tapi faktane ku. Nah faktane ku sing ngisor, sing oleh disewa dadi masjid diure kadung gereja. Duret nebar. Terus masalah-masalahnya teniku riyen guru-guru kita sampai sanad wali songo niku dipermudah. Ke diantara ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Lah niku ge plus minus wae. Nah es resmi mbok arani masjid niku tiang juno, tiang khat. Niku mboten angsal suwi-suwi. Tapi nak sakniki ora dilonggar, mergo sakniki niku khofat riyen kan in khofat talwisahu, jadi potensi masjid itu kena darah khat. Saat ini jok wonten nopo yes, pokoknya sing luwes canggih niku relatif ringan saat ini hukum. Jadi kalau tak cerita masjid, terus nomor tiga niku rausah masjid itu pengen maju. Umurnya pengurusnya gak terus Mas Fatur, Mas Khalid itu biasa ya rausah maju nemen. Ke masjid itu nak kemaju nih sakit masyarakat. Wadah daerah masjid ku maju, tahajud wajib ku wajib. Nanti uang ora kober ning omah. Dadi apa-apa nak kesemangatan ku ya ribet. Mergi cara fikih. Cek fikih termas cek sarang sami. Ada ibadah yang dari awal enggak sunat jamaah. Termasuk tahajud. Iku kata-kata ulama tradisine nggih mboten napa. Jamaah. Meskipun boleh jamaah, meskipun boleh. Karena hubungan be Allah itu kadang butuh privat. Sampai lagi nenengan mbek bojo terus bojomu makmum iku yo mangkel. Wong kok anut wong sing mangkel kok. Dadi ape ngamini iku semu mangkel. Apa meneh kadang sing lanang lah yo lagi mangkel, ya Allah. Beri rezeki istri yang gak rewel. Sing itu amin. Pas muni amin, kategori dia dek nerewel kan Allah harus nyiapkan penggantinya. Sing wedok yang ngono donga ya Allah carikan suami sing mboten kados ngaten iki. Ribet-ribet. Terus ada wilayah-wilayah yang memang sebaiknya kita itu tidak bareng-bareng supaya orang bisa matur ning Allah privasi masing. Sehingga tidak semua ibadah itu disunatkan napa? Jamaah. Riyen nu wonten sahabat saking sregepe salat, nek nang masjid salat apa wae dindakno nang masjid. Nabi ge duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Ya omahmu aja mbok dadekno kuburan. Moko kata tiyang ora pati ngaji nang masjid salat qobliyah badiyah, teko lagi mlebu omah, kopi ku dibuk. Baru aku muangan tuah untuk mereka kuwasalan ibadah yang putih masjid. Nah kau pilih untuk digawe ngamu. Jadi baru kau masjid bawaan yang ngamu. Tapi andaikan dia punya jatah sholat di rumah, anak istrinya akan mengenang bapak itu kalau habis pergi pasti sholat. Sehingga anak istri mengenang kita adalah menjadikan sholat sebagai orientasi. Makanya Nabi kalau mau tindak ya sholat, rawuh di rumah ya sholat. Sehingga orang itu, sehingga kenangannya Sayyidah Aisyah, kenangan keluarga Nabi itu ya, Nabi itu ya ahli sholat. Nah sampean karena sholat ini masjid, bujumu rata roh mulai takok sarapan, takok ngopi, bujumu roh ya bujuku ahli ngopi, be ahli ngamu. Padahal anak masjid, usuh, kepera karuan. Usuh era karuan. Jadi masjid itu ya serau sarami teman-teman, ya biasa wae. Sedengan. Sake pengurusnya yang potongannya serah libat. Ini sake maksudnya itu. Terus ibadah itu biasa mawon, tapi sing luar biasa. Ya tadi. Terus Nabi ini nggih duka ana ana wong sing kebaikane ditentekno nang masjid. Sampai ngendikan la taj'alu buyutakum kuburan. Nabi Musa nggih kena wahyu. Napa Musa kowe mbek Harun gawe omah. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Omamu ya dadekno masjid, dadekno kiblat. Malah riyen teng sejarah-sejarah Nabi salat sunat teng masjid nggih jarang. Malah nek Nabi salat dalu riwayate itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah. Karena salate di salat di rumah itu top tenan. Sampe nang ngara iso. Nabi bojo paling ayu nomo Aisyah. Ya kok Nabi salat itu dibito turun nang ngarepe. Turun nang ngarepe Nabi tetep salat, ngetes. Sampean kan tahajud beda anak bojo kamu. Mergo ora di kegiatan terus tahajud. Sekali mesra wis ora tahajud. Mulane Allah gawe ra mesra iku ben tahajud. Dadi ya apik ngono, Mas. Niku nak Nabi niku boten, jeneng Nabi ku benten wae jeneng. Niku wis Aisyah, Sayyidah Aisyah, ayu perawan turun nang ngarep. Nabi riyen ora engke kok sampean gawe nggon pesolatan ono sajadah ono tasbih tapi ora tau digoni boten. Ngomong suka-suka saya itu, paman yang ngomong Mas Ardin juga ya toh. Nabi Urian sederhana, jadi sedikit sholat, sedikit sehari yang termaafun. Makanya nak Sayyidah Aisyah Nabi sholat, Sayyidah Aisyah tengah repe. Nah Nabi ngadek, ya baik belajar. Nah Nabi badi sujud, sikile ditek. Jadi sederhana orang gaya-gayaan ruang tidur, ruang sholat. Sono ruko, sono sajadah, sono tasbih, jubule akeh sawange. Dua ya toh, misalnya kita wengke toh nih. Riyan boten engkek ngoten. Jadi Nabi nak badhe salat ya salat mawon Aisyah, Sayyidah Aisyah mangke nekuk sikile. Lalu dinteni ora berber. Akhire Sayyidah Aisyah putus asa, saking putus asane saya ndak mungkin bersaing dengan Tuhan. Karena Nabi wong pilihane aku eling Allah apa eling bojo ya jenenge Nabi mesti eling Allah. Sampeyan menawa ada Allah saiki bojo ayu bojo elek wis kadang kok. Tetis. Setan godo sampean lu gampang lah kamu. Wis wae pol gampange lah. Nek godo Nabi ku wis pusing perkarane Aisyah sing cantike ngono ae Nabi tetep nopo? Salat. Niku nak badhe pamit mbek Sayyidah Aisyah. Kulo tak apal lho pamit e. Sampeyan niru Nabi niru pamit e nak. Nak iso niru tak warai ijazah. Nabi niku nak pamit Sayyidah Aisyah lagi asik kumpul wonten. Dari ini ata abduli robbi. Aku Bernardo yo. Aku tak urusan be pangeran. Fatarok tu hawa ya li hawa. Bicara Sayyidah Aisyah. Kemudian selera saya yang ingin kumpul kanjeng Nabi. Lo kanjeng Nabi itu menarik. Dia yang gue buanteng. Lo nak bujumu ikhlas lah. Saya lek barokoan. Woi barokoan utangnya ke ngafakoi rongewu. Jadi cara pamit mau tak tahajud. Yo beneran kan? Nabi lu guanteng, guanteng. Orang duwe kredit macet, orang duwe macet guanteng. Taman pun ruwet kan, sawangan ini suka, jubule kabeh apa kri, ruwet kan ruwet. Jadi cara pamit, pamit tahajud kan bojo seneng kan. Serata usikatan, rokokan, nggak seruwet kan ruwet. Nabi lu kok guanteng wangi. Ya jenenge Sayyidah Aisyah, ya perempuan gitu. Iku istilahno ketika Nabi sedang ngendikan dari ini ata'abbadu li robbi, aku pamit tak ibadah. Diseksa ini Sayyidah Aisyah sholat tuh nganti isuk masyur hatta waromat kodama nganti Nabi wabuk saking suwene sholat di depan istri yang sangat cantik. dan seneng banget Sayyidah Aisyah pengennya. Orang Rabi kok sampean dipaksa mergo takdir mboten. Dan itu jenengin apa? Fatarok tu hawa ya li hawa. Kemudian selera saya tak kalahkan demi derekno selerane Kanjeng. Ini ku selera wa qurratu aini fi sholat. Bahwa nyaman ku itu kalau sudah napa? Sholat. Terus kula suwun masjid iki yo kepengen rame tapi yo ora usah berlebihan sampai porsi-porsi ibadah di rumah niku ku kurang. Salamin rapat ya. Ampun sering rapat Mas Fatur. Rapat terus akhirnya atau rapat keluarga. Masjid sok mboten ate to? Lah ya serasa rapat terus. Mergono tersangkane. Biasanya masjid atau rapat terus duwe urusane Mas Agus, bangunan ardi. Salat Bapak Sum dadi. Nggak ngaji Khalid kata nggak? Tidak tahu ngaji. Dengan oke ini kita hidayat. Tapi terus saya ulang lagi. Terus masjid itu ada dua istilah. Masjid al-mustalah alaihi dal fiqhar. Masjid yang jadi terminologi para ahli fikih itu masjid yang nggak boleh orang junub, orang haid. Ada masjid secara linguistik, secara kebahasaan, maknanya tempat apa saja yang kamu pakai sujud itu namanya juga apa? Masjid. Maknanya waju ilat lanal ardu kulluhan apa? Masjid. Terus niki misalnya sama narani musola nggih monggo, darani masjid nggih monggo. Tapi ketika satu kampung itu tidak mendesak ada masjid ketiga atau keempat, memang sebaiknya enggak perlu jadi masjid jamek, apa? Masjid jamek itu masjid yang dipakai apa? Jelamatan. Tapi kalau sudah mendesak karena kebutuhan, syukur-syukur kebutuhannya itu karena meluap. Kebutuhan yang buruk itu karena saling konflik yang tidak saling mengesahkan. Itu buruk sekali karena banyaknya masjid karena keangkuhan. Merasa makmum ini gak sah, merasa makmum ini tidak sah. Itu bertambahnya masjid berdasar keangkuhan karena mengklaim yang lain tidak sah. Kita jangan seperti itulah. Kalau mau masjid 2, 3, 4 monggo tapi berdasar kebutuhan. Kebutuhan kayak di kota loh. Ning kota itu kan ada masjid misalnya di kawasan UGM atau kawasan UII atau kawasan UI Jakarta. Mesti ada masjid bawaan kampung asli. Karena kampung kampus itu besar, akhirnya juga bikin masjid. Nanti kalau ada departemen besar juga bikin masjid. Nanti ada pabrik besar juga bikin masjid. Ini kan normal berdasar apa? Lah yang ribet itu masjid yang berdiri karena anak kowe rono dianggap najis terus diumbah misalnya. Terus kok Khalid Rono fatwa fikih menyesatkan ragendem. Mane kadang Allah mau dados korban kena konflik. Maknane Ta'ala iku Maha Luhur. Maha Luhur Maha Terhur. Lha ono wong saking fanatike ormas asup cara Jawa. Sing sita muni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah disifati Ta'ala. Ta'ala iku Maha Luhur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakat. Koncone gak terima mergo dekne ku anti nambahi. Kunane kuna warahmatullahi wabarakatuh tambahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Lewong ta'ala iku diarani panjang iki mergo warahmatullahi ta'ala dianggap kepanjangan. Malah dekne nyaingi assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Dadi dekne ku ngritik mergo ta'ala kepanjangan, akhirnya malah super panjang Mas Solid. Terus kau ini nak fatwa fikih Mbak Maksum ya di takono Khalid. Engkau nak sesat laporna aku. Jadi jarang jamaah mergo ngerti nak jamaah iku. Tahun ini guru-gurune ini kanca kula, dados sampe kula mesti rawani ini. Dia ini ambil gus-gus terus pas hormat, aku konco ya. Teman. Terus fikih itu tadi ya. Fikih itu kadang-kadang gara perlu dinut teman-teman nih gue nikab mu'amalah. Itu soal sih kalau contoh no. Nikab mu'amalah itu cara bangun fikih itu kenemenan. Ya wow. Wong wedok itu rawajib dinafa. Kau ini nara gelem dikumpul. Sing lanang akhirnya ngancam. Nara gelem dikumpul gak? Napa kau ilah cari bapak juga apa dagang kan apa apa ibekian. Nah, di Jawa itu tidak seperti itu. Masalah sing wedok ora gelem dikumpuli tetep dikai duwe. Wis biasa wae. sing wedok kadang gelem dikumpuli, sing lanang ra duwe ya tetep ra dikai. Dadi jelas lah pokoknya Indonesia itu gak. Tapi itu bagus. Dawe bangun karena itu menjadikan orang gak hitung-hitungan. Napa mboten napa? Acara fikih jelas, anusus yuskito nafako. Tapi itu gak dipakai. Masjid ki ngoten, di Indonesia itu kuatah masjid di tanah sengketa, tanah gigi, kadah tanah konflik. Tapi kabeh nu saged dibalekno ning Allah Subhanahu wa taala kabeh wae pengiran. Mane wonten nate tiyang tanglet kula. Gus, Nabi Musa niku koyoke gak tau diri, cilik di rumah Firaun gede-gede kok nglawan napa? Makanya Firaun nate ngomong teng Nabi Musa, "Alam nurabbika fina walita wa labista fina min umurika sinin." Cilik entak rumah kok gede wani aku. Nabi Musa cilike nu ngangge kendaraan kerajaan, ngangge fasilitas Firaun, semuanya milik Firaun. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah nganggo ilmu hakikat. Nak kowe nganggep Musa ngrumat. Ya nak kowe nganggep Musa mbok rumat mbek dunyamu. Lah sing mbok kuwi dunyane sapa? Nah, mulane kadang ilmu hakikat itu dipasno wae. Lah ya nak Musa diundat-undat mergo dirumat Firaun. Lah Firaun dhewe nganggo dunya sak menawa dunyane sapa? Iku dungane Allah Subhanahu wa taala. Mulane nabi ku ora perlu utang jasa mbek misalnya Nabi Muhammad Alite, Genate, Abu Lahab derek kontribusi tentang proses kelahiran. Tapi ora perlu utang jasa wong kabeh wae Gusti Allah. Tapi nek ana panitia masjid nyangoni Khalid ratu jamaah iku wajib tunda-tunda perkarane niki. Mboten nabi. Dadi anggar sesuai fungsine nggih angsal no. Tunda-tunda saged dilaporno lah teng kepolisian. Terus kula cerita nggih kula suwun masjid itu ya rame tapi tidak usah tenanan. Itu anggar tenanan mesti nyodok kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Jadi kalau sampean di konco masa lalu ada orang yang sama rumah akrab di konco mesti bojone sing terlantar. Anggar rapi terlalu harmonis di bojo mesti koncone sing terlantar. Jadi semuanya ini sedengan kabeh. Jadi akhirnya ra jelas kabeh. Konco ya ra loyal, bojo ra loyal. Itu mesti nyodok, memang seperti itu. Mulane dawuh Nabi al-qasda tabluhu kowe iku gawe ukuran sing sedengan ya. Karena ukuran maksimal itu pasti ruwet. Kula wong geroh wong kok harmonis mbek bojo berlebihan mesti mboke sing komplek. Gus cuk rabi nu saiki lali kula anak kula mesti. Tapi wong gak terlalu bekti mbek wong tuane bojone sing komplek. Terus ngeten iki kok amin rapah terus ning masjid kok bunyi ning masjid iku ora itikaf mesti pelarian. Mergo kula nu dikonco tukang jaga makam Wali Songo. Nu anggere crita kula sampe niteni. Nak ziarah wis dina, Gus. Utange paling sak men. Nak wis telung dina utange sak men. Sampe hafal. Tapi nak wong normal stabil ya ziarah setengah jam saja. Pengalaman. Luar sendek. Tapi nak utange akeh. Tolong dik. Jadi sampai sing jaga makam lah. Jadi kalau suwon gak nak teng makam mewalin gak sak jam mawon. Mereka ada nganti sedih, nanti penjagaannya langsung nilai wes. Langsung diputus. Dia ni yang nita ni. Iki damuk bojone, iki utang, iki kasus apal. Raine ketoro kasus sama istri sing jaga makam teng Tuban utuh-utuh kan kadang sing kanca kula kadang santri kula tak tau wabal ya lucune gak tau keliru ya nek kaya Mas Ardian sing diduga apa cara rong dino ditebak napa ora guwaga kok jenengan ditebak apa cara nganti rong dino menawa ati alhamdulillah 12 menit kali 10 menit ini kan muridnya Gustur Gustur itu seneng ziarah nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul tau kalau ditanya, Gus kenapa suka ziarah habis berteman orang hidup sering ditipu mendingan berteman orang mati, masyur zaman. Berteman orang hidup terus bodoh ini tak bisa depan dan ya kasih. Fitnah. Lah masjid juga gitu. Ono wong seneng masjid berlebihan nganti ra mulai. Wis. Ketika kabeh itu tidak boleh napa? Berlebihan. Karena di semua sejarah banyak salatnya Nabi yang dibagekno di rumah. ben rumah untuk jatah nopo sholat. Bibi bumi di rumah juga bumi Allah berhak mendapat nopo sujud. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Nah, tengene syariat Rasulullah disebut la taj'alu buyutakum kubur. Duit ki ngoten sami. Misalnya Mas Agus sami senenge masjid miliatan ditukokno masjid. Keseringan nyumbang masjid hak fakir miskin ilang, kok hak gurune ilang, hak kanca-kanca ilang. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kebaikan melane sampai mustahik zakat kathah persane wong ngiling, wong fakir ya untuk jatah. Wong yatim, wong ibnu sabil. Soale wong seneng masjid. Sumbangane masjid sampai lampu sing luarang kok kristal dituku sak miliar. Yo yatim 10.000 ora kebagian saking kabeh orientasine iku. Masjid lah melane dibina mbek fatwa-fatwane wong alim. Tapi ini sing ra di masalah kan muftine iku jenenge Khalid niki malah. Nek what in the world? Wongke kula kursus ya. Wongke kula kursus ya. Cacak.
1: Pas
0: dateng iki Gus. Niki sampean bulet di. Ibang. Sril tetep. Sorry Mas An, parah budi.
2: Baiklah fala.
0: Terus kula suwun ya, nanti komposisi amal itu juga enggak boleh berlebihan, wow. Kula niku niki tahadus pinuh, kula niku ada amplop niku kuat. Amplop jatah masjid, jatah hae hakul, hake guru, hake yatim, mergi kebaikan tuh harus disimbolkan. Nah, boten nonton nggih lali, kadang bawaane kanca ya men ketok, ya akhire sing tak entuk ya kanca wong kroni. Misalnya kalau akrab Mas Agus kok sering meriki. Wong kula kecelok kiai mesti diwarungno sing larang tiap transaksi 200 300. Padahal umpama dikekno cah yatim 300 cukup satu bu. Nggih ngoten. Terus apa-apa itu kalau berlebihan pasti. Makanya agama itu harus disimbolkan. Supaya link terus itu tulis mawon. Ini hakul yatim, ini haknya guru, ini haknya keluarga. Makanya kalau Allah ngulang kebaikan, diulang-ulang. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa binas sabil. Terus wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil. Itu diulang-ulang. Lah anak sing ngurus masjid dalile men inama ya'muru masajidallah. Sampai man bana masjidan bana sampai weselan sampai wong desa apal kabeh. Mergo dalile amen man bana masjidan. Terus ya Mas Khalid jangan fatwa aja menyesatkan ya. Maksudnya nak sesat itu sidik aja teman-teman. Nah sidik ada satu dari wong ahli insan makhluk khotok manusian apal ya. Terus kebaikan itu harus terukur. Karena kalau enggak itu pasti nyot. Ya wow contohnya gampang. Bangun masjid wis selera. Lampunya kok kristal pagri api. Di sini maksudnya masjid-masjid yang dikritikan di Nabi. Nabi kan diantara yang didawono. So akhir zaman wong berlomba-lomba bangun apa? Ini bukan masjid yang pokok. Kalau masjid yang pokok kayak saluran air, tempat wudu, tempat sujud, pasti Nabi dukung. Kadang-kadang sudah berlebihan kan? Masjid rabar-bar mugo bicaranya sudah selera. Wah, akhirnya masjidnya ber-AC. Akhirnya wong dora turune ngomah, mergone ngomah rono AC ini anggar ngantuk ngorong apa? Masjid. Orang di konco santri takmir ya kata, tak tahu masjidku saya keramik, tapi kudu ngising neng rumah mayu moro masjid, mereka biasa nelek neng masjid, ape? Berduhur mulai asar, neng rumah orang lagi pasangnya neng masjid ono, AC. Aku aneh banget, ya karena berlebihan tadi, makanya hebatnya Quran, hebatnya Rasulullah, ini apa-apa itu diingatkan, makanya kalau nyebut kebaikan tuh. Wal jari tonggo parek, tonggo adoh, kerabat, yatim, ibnis, sabil lu dihitung semua. Kalau enggak ya kita lupa. Karena kalau ini dikonco, mulai konco wali, konco ngalim, konco bulet, konco rajin, itu tak laku nih kabel. Mereka kabel diberak di tarbiyah. Mas Agus sih, wong kok tuku masjid ya keren. Tapi dia adik mufti. Tapi dia yang kalau sertifikasi nih, mulai kamar ini. Enggak kalau tak sih, jeeling gak takribe gue jadi. Ngomong takribe di kerdusi itu kok. Masih diwaca jal-jalut ya. Terus kalau suwon lah, meskipun Mas Agus sih bangun masjid, ya juga berlebih ya. Karena ada haknya yatim, haknya fakir nopo, miskin, haknya sosial. Terus, nah sholat juga gitu. Jangan mentang-mentang seneng masjid, semua ibadah sholat kamu dihabiskan di masjid mau dawuh napa la ta'alu buyutakum kuburan omamu jadikan kubur. Luan gue sering dimintai konsultasi masjid-masjid singer rame, gus tolong jangan nasihati. Bareng tak nasihati ngoten gak terima nih. Kemudian kepinginnya masjid deh. Jadi kejok nasihati gak terima. Aku tak gusloh. Engkau kena isra pengurus, mesti setuju aku. Nan, bareng isra pengurus masjid rapati rame kan gak izin. Nah pas pengurus kan nama, no? Tapi itu zaman Nabi diingatkan. Jadi serien itu wadah sahabat yang asik sholat di masjid. Iku ben Nabi malah wau dieling no omamu ke ijatah sholat. Ben ora dadi kuburan. Tapi di luar itu wonten hikmahnya tadi. Anak kita, istri kita ngerti nak orientasi kita itu sholat. Kalau sholatnya di masjid, anak istri kita kan tidak tahu. Uang tersiksa perkara wudune ngerasa gak sah, tersiksa mergo klambine najis. Tapi nak sampean ra tau salat ning omah, tersiksa wae jatuh kredit, tersiksa perkara mangan kurang kerupuk, tersiksa kopi kurang pahit. Jadi akhirnya materi terus. Tapi kalau sampean biasa salat tersiksa kan, Bu mau salatku tolong rakaat atau borong rakaat. Kan keren. Cara dilungokno nang itu keren. Debate perkara wis tolong rakaat lho tentang salat. Lha dirungokno langit jare kiai alumni ndi? Rasa sebut pondoke akeh. Debatnya berkorok, kopinya kurang pahit. Sesok debat, nah, aku pengennya tempe kok tahu. Wah, terus. Lagi ngaji nih, wah, debatnya berkorok. Jadi, tapi nah, debatnya sholat kan keren. Keren. Ngisi-ngisi. Ya, pun ini pun, wah, pun kuatan ini, coro. Oh, janji ini nganti isa, ya. Ya, ya, ini diresapi nganti nopo. Isa, bonge monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Wa ma ya ujal hadal bait wa masjid ka ya ma'murun ki ta'ati. Wa ma'murun ki ta'lini ki ta'limi haramika halali. Allahumma ya ujal hadal masjid masjid ta'lim ya li halalika wa haramika. Waj'al ya Allah waj'al hadzal masjid ma'muran bi tilawit kitabikal karim waj'alna jami'an ya salimin wa limin mu'afin min kulli fala'itin ya akhirah wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah min adzabin nar sallallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
2: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
2: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
3: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
2: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
3: Sudah hampir 1 tahun.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
3: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
2: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,

103,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Papa.
1: Iya nak, kenapa?
0: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
1: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
0: Iya papa, makasih ya. Tapi...
1: Tapi kenapa?
0: Papa gak apa-apa kan?
1: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
0: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
1: Loh, papa nggak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah, ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
0: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
1: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 hingga nanti di jam 8 di hari Senin hingga hari Jumat. Jadi buat sahabat setara yang belum bergabung, monggo bergabung. Sugeng siang sahabat semuanya. Waduh, ini 16 derajat ya. Dinginnya wepol. Padahal masih di Karangkobar nih. Gimana kalau di Dieng ya? Atau di Bromo nih? Waduh, pasti dingin banget nih ya. Dan tentunya sekarang itu di hari Rabu tanggal 22 bulan 7 2026. Lani akan menemani sampai nanti di jam 8. Jadi buat sahabat setara yang mau bergabung, monggo bergabung. Yang mau salam sapa ataupun request lagu, monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-00070. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Tapi karena kita di Karangkobar, tentunya di gunung ya. Jadi pagi-pagi selalu dikasih hujan dingin. Bukan hujan air, tapi hujan dingin. Jadi buat sahabat setara pasti enak banget nih buat ngopi ataupun ngeteh moro ataupun mau ngeteh ngecil di depan rumah kali ya. Itu buat orang tua yang gak ada anaknya nih ya. Ya anaknya lagi udah pada merantau, udah pada mentah semuanya, udah nikah gitu. Kalau kita-kita yang masih jadi orang tua yang anaknya masih SD, TK, waduh sekarang lagi rempongnya nyiapin semuanya, betul gak nih? Jadi buat para ibu semangat ya, ibu-ibu semangat ya, mbak-mbak ataupun tante-tante yang udah sibuk nyiapin keponakannya beberes mungkin ataupun yang masih rebahan. Aduh enak banget nih pakai selimut, atau buat mbak-mbak yang udah sarapan ya pakai tempe, enak banget sama bakwan plus teh moronya nih di samping meja ya sambil lihat TV, enak banget ya. Waduh Lania ingin ya, ingin banget dong, tapi Lania udah beli rames nih, jadi nanti kita sarapan pagi, betul nggak nih? Jangan lupa sarapan pagi ya teman-teman, yang diet aja nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu diet, nanti malah sakit ya teman-teman. Oke, Lania banyak banget nih basa-basinya, jadi langsung aja Lania mau gelirkan untuk pembukaan di pagi hari ini. Tentunya ada lagu Harry Parintang dengan judulnya Jangan Salah Menilaiku. Tadi udah keputer tapi sedikit ya. Jadi ini Lania mau puterin biar kita jadi tahu nih lagunya. Ini lagu Best Moment sama pacar aku nih. Jadi mengenang banget. Jadi langsung aja lainnya mau putarkan ya. Jangan salah menilaiku dari Harry Parintang. Yuk diklirkan. Dengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93

Mempat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam berapa nih? Tentunya masih di jam 6 hingga nanti di jam 8. Langsung aja Lania mau bacain atensi nih karena Lania sudah mau membaca saja. Ada dari Ibu Yanti Bilungan, langsung aja Lania baca dan Lania baca tentunya. Ada dari Ibu Yanti Bilungan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Mbak Lania, waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih, Mama aku ingin pulang. Dan salamnya buat Mama Cemplon, Umi Kultum, Umi Kulsum, Ma Ezidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Bu Mega, Bu Runta, Mbak Siti Maimunah, Mbak Reni, Mbak Titi Somagede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Lania, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disusul sama Sunny Filan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request tembang kenangannya Mbak, siap dari albumnya Ebit GAD dengan judulnya Seraut Wajah Atas Sekit Serembulan Emas. Oke, dan kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan matur suwun Mbak, matur suwun kembali. Dan di atasnya lagi juga disel sama Bang Zaitun. Assalamualaikum Mbak Lania, waalaikumsalam. Dari Bang Zaitun Pangalusan Prepet Purbalingga, minta lagunya nih Forever Love dari Bahtera Sonata. Salamnya buat Ma Ezidan, Umi Kultum, Umi Mama Syifa, Mamba Eka, Kang Ridwan, Bralin Saputra, Mbak Cemplon, Mbak Runta, Pak Kasmuri, dan buat Setara Radio Banjarnegara tetap jaya di udara. Dan buat Mbak Lanianya selamat menjalankan tugas. Oke, terima kasih. Oke, makasih udah lengkap nih. Berarti 3 atensi yang Lania bacain. Jadi langsung aja Lania kelirkan 1 per 1. Tapi sebelum itu Lania juga di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat masih dingin ya. Oke, langsung aja Mama aku ingin pulang, requestannya dari Bu Yanti Bilang. Langsung aja yuk diklirkan, didengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.